Perhitunanki, iku mah, dan usiaru kena kore na mulu, ngulku guna ovil. Kena kore dit, cara prosok. Aku suka durmi kenengi, durmi aboso. Fogo. Oke, ciao, ima selinu guna papegel, bukolaga di taro. Ma, sumat pujle, borte juntule, bunantini. Oke, fika dretu, ciao.